0: Pop Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi. Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga. Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil lo, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai, nama kedai Suza. Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak.
1: So, cuba Bak Bling sekali. Boleh kan? Nama Bak kan?
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sehat.
0: Tengok.
1: That shop tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Right.
1: So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah. Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Itulah
1: kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam. Saksikan video penuh

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan.
0: Alamak, betul kita.
1: Okay, anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media, mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: Sebenarnya PTSD lah.
1: Betul, PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam kita dah ambil tahu dekat social media.
1: Betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD. Sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
2: Saksikan video

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
0: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
0: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
0: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com. Gerakkan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea complain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari clicks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: pop culture. Si Razali, guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan ialah OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 15, 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Masa tu
1: memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
0: Okay. Muzik, bagaimana Chi, macam mana Chi boleh aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan, inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik abang pun dah main dengan Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba muzik kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua kan, ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main muzik tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, kalau pun 5 tahun anda dalam bidang muzik, 94 sampai 99, sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Limcock Wing. Last-last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: PR lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rakiviti.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Berita Rakita.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Presiden Dejenran NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam mendepani pelbagai cabaran serantau dan global. Anwar berkata pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan juga Jepun. Selain itu, Malaysia amat menghargai perkongsian strategik komprehensif dengan Jepun yang kekal sebagai antara rakan strategik dan ekonomi terpenting negara. Pada masa sama, Anwar menghargai jemputan untuk menyampaikan mesej video sempena Tokyo Conference 2026 serta ucapan terima kasih kepada Kudo atas undangan bagi menghadiri Tokyo Conference 2027. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
6: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Jumaat kepada anda. Pendengar-pendengar Rakita yang mendengarkan On The Way Rakita sekarang ini bersama Atta dan juga Nira Azizi. Tepat jam 9 pagi, kita bersama-sama untuk On The Way Rakita.
7: POV On Air lepas ini ada topik yang best sangat-sangat sebab ia berkenaan dengan personal shopper. Actually kan, personal shopper dengan scalper ni banyak beza dia, Toy.
6: Alright, kejap lagi kita minta penjelasan dengan lebih mendalam. Kita kick off dulu sekarang ini dengan baju yang baru. Langkah suka, musik lain, fikiran lain.

0: Jom kita bukakan POV On Air hari ini dan kita nak bicarakan tentang POV ramai real customer tengah compete dengan personal shopper untuk sale-sale besar dan ada new modus operandi untuk sesetengah individu soft lock item tertentu.
1: Ada satu perkongsian daripada Shifa Diana. Dia tulis, scalper dengan personal shopper ada beza kan? Yang dah whole sizing kasut dekat kerusi tapi tak bayar-bayar tu kira apa eh? Sebab nak beli dekat diri sendiri tadi, sizing semua PS dah ambil. Orang lain nak beli memang untuk diri sendiri, dah kau whole lot size dekat kerusi tu, apa cerita sebenarnya? Okay, lepas ni kita nak talk lebih dalam lagi berkenaan dengan perbezaan personal shopper ni dengan scalper.
0: Yang sepatutnya clear untuk customer dekat luar sana supaya tak berlaku kekeliruan. Tapi kita layankan dulu Cili Padi dengan Kelabu, muzik lain, fikiran lain.

0: Kita teruskan lagi POV on air pada pagi ini dan serba sedikit melalui pembacaan kami, ini apa yang kami boleh kongsikan berkenaan dengan personal shopper dan juga scalper, yang mana kedua-duanya membeli dan menjual semula barangan untuk keuntungan, tetapi mereka berbeza dari segi niat, kaedah perkhidmatan dan etika harga. Seorang personal shopper membeli barangan berdasarkan permintaan pelanggan dan mengenakan upah perkhidmatan, manakala scalper memonopoli barangan terhad ataupun limited punya barang untuk menaikkan harga demi mengaut keuntungan melampau daripada pembeli yang terdesak.
1: Okey, macam mana nak tahu kalau personal shopper itu legit dan juga trusted? Okey, sebenarnya modus operandi personal shopper ni sebelum hari launching, PS ni dia akan iklankan khidmatnya dekat social media dan pelanggan yang mana sibuk bekerja akan membuat pre-order ataupun pesanan awal, menyatakan saiz baju, berapa banyak yang dia nak beli, membayar wang deposit ataupun bayaran penuh. So, waktu hari pelancaran, PS ni dia akan beratur seawal 7 pagi. So, bila pintu kedai dibuka, PS hanya mengambil saiz baju yang telah ditempa secara khusus oleh pelanggan mereka. So, harga-harga yang mereka beli tu akan dikenakan upah service charge sebanyak RM15 hinggalah RM20 bagi setiap helai yang anda order sebagai ganti kos pengangkutan dan juga masa beratur. So, pelanggan akan dapat baju idaman mereka pada harga yang munasabah tanpa perlu bersesak-sesak.
0: Menurut POV orang awam, bila digabungkan dengan aspek ataupun gerak kerja scalper sekali dengan personal shopper, dia jadi masalah bila pre-order itu dilakukan dalam kedai ataupun on hold barang dekat kedai sampai ada yang reply untuk order. Ada sedikit perkongsian kita akan kongsikan berkenaan dengan isu ini. Kita tenang dulu. Band dengan Unbroken, Music Line, Fikiran Live.

0: Hari ini kita bercakap tentang kekeliruan di antara personal shopper dan juga scalper. Dan ada satu perkongsian di laman Threads kita nak kongsikan sekarang ini, Nira.
1: Daripada I Udzri, dia tulis, bagi aku, PS ni konsepnya kau beli berdasarkan pesanan pelanggan. Datang, beli dan balik. Scalpers ni lain sikit. Diorang tak ada pre-order. Diorang cuma cuba dapatkan seberapa banyak barang. Mostly special or limited editions dan nanti akan jual balik dengan harga lebih mahal. Keadaan dekat dalam kedai tu hari ni dah macam tapak pasar malam. Modus operandi diorang ni, diorang hold barang tu banyak-banyak tanpa beli dulu sambil tunggu potential buyer dekat dalam alam maya.
0: Dan ada seorang personal shopper ini, kita akan dengarkan pendapatnya yang dikongsikan bersama dengan Rakita. Bagaimana dia harus lakukan untuk kekal relevan sebagai personal shopper di market overseas ke Malaysia. Kejap aja lagi. Stay tune di Rakita Music Line. Fikiran Line.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: POV on air bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi. Kalau tadi kita dah dengarkan perkongsian dekat laman Threads berkenaan dengan personal shopper dan juga scalper yang kita ingin clearkan kekeliruannya, dan sekarang ini kita akan dengarkan pula perkongsian daripada seseorang yang menjalankan perniagaan personal shopper. Dan persoalan yang kita tanyakan, macam mana dia nak kekal relevan dan nak maintain dalam bisnes ini.
1: Jom kita dengarkan perkongsian daripada Hida Natasha.
2: Persaingan tu memang ada dekat industri kita, tapi saya percaya setiap personal shopper tu ada keunikan dia masing-masing. I memang fikir jangka panjang hubungan dengan customer kita, and of course trust. Sebab setiap customer kita nak beli bag bukan ratus-ratus. Satu bag RM5,000 atau RM10,000. So of course you nak bagi duit tu dekat customer, dekat seller yang you trust. Betul tak? Jadi benda tu lah yang I memang sangat pentingkan, dan the originality.

0: tak korang semua bayangkan dua hari istimewa untuk merasai gelombang muzik luar biasa. Nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan memang solid kan?
1: Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, pot selfie yang cun untuk korang OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang dapati.
0: Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MAAP Serdang dan kami di Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspmy.com. Yeah.

0: geng. Stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maebs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: iaitu One Interim Strawweight Muay Thai World Championship.
1: Terima kasih hantaran dekat Facebook semalam. PMX kita ada tulis, ayo kita beri sokongan padu kepada saudara Ahmad Nur Iman Alif Rakib. Semoga terus mengharumkan nama Malaysia dan menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk mengukir kejayaan di persada dunia.
0: Memandangkan ramai beri sokongan kepada Alif Rakib hari ini, Whistle, kita akan bincangkan tentang tier dekat combat sports ini. Stay tune di Rakita. Kita layankan dulu sekarang ini Last dengan My Fantasy. Music lain, fikiran lain.

0: Music lain, fikiran lain. On the way Rakita bersama Atta dan juga Nira Azizi. Sedang dalam whistle, kita bicarakan tentang Alif Rakib yang bakal bertanding pada hari ini untuk One Interim Starweight Muay Thai World Championship menentang legenda Thailand iaitu Sam A. Gayang Hadau. Dan kalau kita bercakap tentang tier dalam One Championship, Alif Rakib ataupun Alif So Dichapan kini sudah melangkah ke tahap yang berbeza. Beliau bukan lagi sekadar prospek muda tetapi kini berada dalam kelompok World Title Contender selepas diberi peluang merebut gelaran pada hari ini.
1: Untuk berada di tahap ini bukan mudah ya. Sejak menyertai One pada 2023, Alif ni dia membina reputasi menerusi beberapa kemenangan ke atas lawan bertaraf dunia dan hadir ke pertarungan terbesar kariernya dengan 5 kemenangan berturut-turut. Malah PMS ni pun dah menyeru rakyat Malaysia untuk memberikan sokongan kerana kemenangan Alif ni berpotensi menjadikannya atlet sukan tempur Malaysia pertama yang memenangi gelaran dunia di One Championship.
0: Kejap lagi kita akan mainkan sedikit klip yang mana Alif Rakib meraihkan gelaran dunia itu. Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Knuckleness dengan menang, itu yang kita harapkan untuk Alif Rakib bagi Kejohanan pada hari ini dalam usahanya memburu gelaran. Dan ini ada sedikit klip yang kita akan mainkan ketika beliau meraihkan kejayaan beliau merangkul gelaran dunia.
1: Jom kita dengarkan klip daripada Alif Rakib.
2: InsyaAllah kita buat balik di tanah Malaysia kita. Jangan lupa doa, jangan lupa doa. InsyaAllah kita buat balik. Jangan lupa kita 24 hari bulan ni Aceh sampai tali tinggal tu di tanah Malaysia kau ke bawa. Jangan lupa 24 hari bulan ni.
0: Walaupun belum lagi bergelar juara dunia, tetapi keazaman yang ditunjukkan dalam sesi fotografi baru-baru ini menunjukkan kesungguhan Alif Rakib untuk membawa gelaran itu pulang ke Malaysia. Selamat berjaya kita ucapkan. Jom kita layankan sekarang ini Hollywood dari Saint Kylo dan juga Skinner, Music Line, Fikiran Lain.

0: Muzik lain, fikiran lain bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi di sini dalam Whistle. Kalau kata Alif Rakib kini berada di tier pencabar kejuaraan dunia, seorang lagi wakil Malaysia yang sedang mencuri tumpuan dan juga perhatian adalah Johan Jojo Ghazali. Walaupun baru berusia 19 tahun, Jojo sudah dianggap antara prospek paling berbahaya dalam Division Flyweight Muay Thai One Championship. Apa yang membezakan mereka ni, Nira?
1: Apa yang membezakan adalah Jojo ni, cara Jojo naik ke pentas dunia. Jojo memenangi 4 pertarungan berturut-turut di One Friday Fights sebelum memperoleh kontrak bernilai $100,000 sekaligus menjadi antara atlet termuda yang berjaya menebusi senarai utama One Championship. Jadi sampai sekarang ni, Jojo telah mengumpul sebanyak 8 kemenangan di One dengan 6 penamat ataupun finish yang membuktikan Jojo ni bukan sekadar prospek tapi sebenarnya adalah atlet yang mampu menghiburkan rakyat Malaysia.
0: Apapun, kita terus berikan sokongan kepada semua atlet yang membawa nama Malaysia di persada dunia. Jom kita layankan sekarang ini Gucci Mane dan juga Zee Kamil, Independent. Music lain, fikiran lain.

Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025. Duit alam kau makan.

0: Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
7: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Dalam pada kita bercerita tentang fighter-fighter yang membawa nama Malaysia ke persada dunia. Mungkin di pandangan anda, siapa lagi fighter yang mewakili Malaysia yang pernah korang look up, boleh kongsikan bersama dengan kami. Namakan saja sesiapa yang pernah anda kenali.
1: Mungkin sebagai contoh, kita memilih Anne Osman, iaitu legenda kita yang merupakan ikon wanita MMA Malaysia, fighter wanita profesional pertama negara yang beraksi di ONE Championship dan banyak membuka jalan dan mata untuk atlet wanita.
0: Anda semua boleh kongsikan di social media rakita.my.

0: Ali 2025 X JBR Bundle presents Second Chance Gig. Ini bukan gig biasa, ini bukan shopping biasa. Inilah ruang dan peluang buat kita dan mereka.
1: Kita akan menyaksikan persembahan istimewa dari Ruben Chivans, Teh Tarik Senja, Inversion dan Umar Akmal. Tak cukup dengan itu, ada couple juga sebagai penutup malam yang sangat bermakna buat pencinta scene indie.
0: Dengarkan juga perkongsian dari mereka tentang perjalanan independen mereka dan kenapa semua orang berhak memiliki peluang kedua.
1: Jadi, kita jumpa di JBR Bandar Shah Alam 25 Julai ini bermula jam 8 malam. Buktikan, indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: featuring your playlist FYP selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune bersama dengan kami.
1: Jadi khas pada peminat-peminat Incident Wrong Lega, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita Gig Bot Drop. The Month's Anniversary Gig Sabtu 25 Julai ini di Greentown Business Center Ipoh dari jam 4 petang untuk layan Unexpected, Skin Rover, Single Snitch dan Conflict. Jom raikan anniversary The Month's ramai-ramai. Oi, oi, oi. Info lanjut di social media Rakita.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Untuk satu jam pilihan lagu hari ini FYP featuring your playlist, kita bakal dengarkan pilihan lagu-lagu dari Insiden Ruang Legar.
3: Insiden Ruang Legar ataupun IRL merupakan sebuah kugiran indie ataupun alternative rock. Mungkin ramai yang dah kenal, ada juga yang baru nak mengenali IRL ni.

makanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Julai 2022. Mereka semakin mendapat perhatian dalam scene muzik alternatif tempatan kerana menggabungkan elemen alternatif rock, Midwest emo dan pengaruh muzik Nusantara ke dalam karya mereka.
1: Mereka juga menggunakan unsur seperti skala plok dan juga instrumen tradisional dalam beberapa karya. Lirik mereka banyak berkisar tentang cinta, kehilangan, pencarian diri, kesihatan mental dan emosi manusia. Antara karya mereka yang mendapat perhatian adalah lagu Arah Baru pada tahun 2023 yang merupakan single debut mereka, termasuk juga dengan Destinasi, Frekuensi Satelit Jingga, Gojet, Percaya, Pasangan Bercinta dan Semesta Menggila pada tahun 2025 yang merupakan lagu utama daripada album sulung mereka. Jadi jom kita layankan, ini dia lagu-lagu pilihan mereka dalam featuring your playlist FYP Music Line, Fikiran Lain.

0: Baru saja anda dengarkan Michael Jackson dengan Man in the Mirror, antara lagu yang menjadi pilihan insiden ruang legar. Dan sekarang ini kita nak fokus kepada dua ahlinya terlebih dahulu, iaitu Arif Jingga dan juga Adam Jack.
1: Arif Jingga memilih lagu Time daripada Pink Floyd, Adam Jack Save Me Avenged Sevenfold dan juga Time Up Hiromi Ihara.
0: Jom kita layankan di Music Line, Fikiran Lain.

0: lagu-lagu pilihan ahli-ahli insiden ruang legar. Kita mainkan untuk hari ini FYP featuring your playlist.
1: Pilihan Amir Break, Man in the Mirror by Michael Jackson, Just Pretend, Bad Omens. Ilham pula memilih Microskills Which Engage, The Story So Far, Things I Can't Change. Inilah antara lagu yang menjadi pilihan. Mungkin ini dah ilham mereka untuk berkarya.
0: Dan kita bersama dengan mereka, insiden ruang legar ini memandangkan mereka adalah finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025 yang mana akan bertanding pada pentas akhir 16 Ogos nanti. Stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: FYP hari ini kita bersama dengan Insiden Ruang Legar dan mereka bakal beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos nanti dengan lagu mereka Frequency Satellite Jingle yang membawa mereka ke sana.
1: Sedikit fakta menarik berkenaan dengan lagu Frequency Satellite Jingle ni, ia menggunakan metafor iaitu frekuensi melambangkan gelombang komunikasi, satelit sebagai penghubung jarak jauh, manakala jingle ni sering dikaitkan dengan senja ataupun harapan. That's why ia selari dengan identiti puitis dan emosi band ini.
0: Dan dari sudut muzik, lagu ini mengekalkan identiti bunyi Insiden Ruang Legar yang mana gitar berlapis yang atmosferik, dinamik yang berkembang perlahan sebelum mencapai kemuncak emosi, sentuhan vokal Lasa pula menambah dimensi dan tekstur menjadikan lagu terasa seperti dialog antara dua perspektif. Bagaimana aksi mereka di pentas akhir nanti, sama-sama kita nantikan. Anugerah Lagu Indie 2025.

0: The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Inilah dia himpunan semua collectors, kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat.
1: Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, Zone Flying Fox, Port Selfie OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk kita semua selami.
0: Dan jangan ketinggalan juga untuk rasai sensasi gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar bersama dengan Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan banyak lagi di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss, make sure, okay?
1: Rakita, support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Terima kasih kerana terus setia dengarkan kami di sini. On the way Rakita, music lain, fikiran lain. Kita nak masuk jam terbaru kejap lagi. Kita nak recap dan rewind semula apa yang anda mungkin tertinggal sepanjang pagi ini.
1: Terus dengarkan kami sebab anda tidak akan terlepas setiap cerita menarik yang telah pun kami kongsikan. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativity.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
3: Berita Rakita.
5: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atil Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan Johor memohon pertimbangan Kementerian Kesihatan KKM memberikan keutamaan dan perhatian segera terhadap isu kekurangan petugas kesihatan di hospital negeri itu yang kini berada pada tahap kritikal. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keadaan itu menyaksikan kekurangan lebih 2,000 jawatan yang tidak mencukupi di Hospital Sultanah Aminah HSA, Hospital Sultan Ismail HSI dan Hospital Pasir Gudang HPG sehingga menyebabkan ramai petugas terpaksa meletak jawatan akibat bebanan tugas melampau demi menyelamatkan nyawa pesakit. Semalam, On Hafiz mengadakan lawatan ke HSA bagi melihat sendiri keadaan semasa hospital serta mendengar taklimat mengenai pelbagai usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan demi memastikan perkhidmatan kesihatan rakyat Johor terus berjalan dengan baik. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
5: POV on air hari ini dan kita nak bicarakan tentang POV ramai real.

0: National Shopper untuk sale-sale besar dan ada new modus operandi untuk setengah individu soft lock item tertentu.
1: Ada satu perkongsian daripada Shifa Diana. Dia tulis, scalper dengan personal shopper ada beza kan? Yang dah whole sizing kasut dekat kerusi tapi tak bayar-bayar tu kira apa eh? Sebab nak beli dekat diri sendiri tadi, sizing semua PS dah ambil. Orang lain nak beli memang untuk diri sendiri, dah kau whole lot size dekat kerusi tu, apa cerita?
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sekarang ini kita akan dengarkan pula perkongsian daripada seseorang yang menjalankan perniagaan personal shopper, dan persoalan yang kita tanyakan macam mana dia nak kekal relevan dan nak maintain dalam bisnes ini.
2: Jom kita dengarkan perkongsian daripada Hida Natasha.
3: Persaingan tu memang ada dekat industri kita, tapi saya percaya setiap personal shopper tu ada keunikan dia masing-masing. I memang fikir jangka panjang hubungan dengan customer kita, and of course trust. Sebab setiap customer kita nak beli bag bukan ratus-ratus. Satu bag RM5,000 atau RM10,000. So of course you nak bagi duit tu dekat customer, dekat seller yang you trust. Betul tak? Jadi benda tu lah yang I memang sangat pentingkan, dan the originality.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak kongsikan satu cerita berkenaan dengan Alif Rakib yang katanya baru-baru ini mendapat kata-kata semangat dari PMX ataupun Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai sokongan terhadap beliau bagi menghadapi kejohanan yang bakal berlangsung hari ini, iaitu One Interim Strawweight Muay Thai World Championship.
2: Mana masih hantaran dekat Facebook semalam, PMX kita ada tulis, ayo kita beri sokongan padu kepada saudara Ahmad Nur Iman Alif Rakib. Semoga terus mengharumkan nama Malaysia dan menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk mengukir kejayaan di persada dunia.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
6: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
7: InsyaAllah kita berbalik di tanah Malaysia kita. Jangan lupa doa, jangan lupa doa. InsyaAllah kita akan berbalik. Jangan lupa kita 24 hari bulan ni akan sampai tak boleh tinggal tu di tanah Malaysia kau akan bawa. Jangan lupa 24 hari bulan ni.
8: Walaupun belum lagi bergelar juara dunia, tetapi keazaman yang ditunjukkan dalam sesi fotografi baru-baru ini menunjukkan kesungguhan Alif Rakib untuk membawa gelaran itu pulang ke Malaysia. Selamat berjaya, kita ucapkan.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang. Kita.

0: Setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menghantarkan 590 lagu penyertaan yang sudah pun diterima dan 9 orang juri profesional sudah membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita dah meneliti dalam-dalam dan memilih 15 finalis bagi kategori pop, rock dan juga hip hop, yang mana terdiri 5 finalis bagi setiap kategori itu yang bersama-sama akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Jadi bersiap sedia untuk menyaksikan pertembungan sengit artis daripada Langkah Suka, Minat Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jaslin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom kita ramai-ramai support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: That's what we're waiting for. That's what we're waiting for, aren't we?
1: Ali 2025 X JBR Bundle presents Second Chance Gig. Ini bukan gig biasa, ini bukan shopping biasa. Inilah ruang dan peluang buat kita dan mereka.
2: Kita akan menyaksikan persembahan istimewa dari Ruben Chivans, Teh Tarik Senja, Inversion dan Umar Akmal. Tak cukup dengan itu, ada couple juga sebagai penutup malam yang sangat bermakna buat pencinta scene indie.
1: Dengarkan juga perkongsian dari mereka tentang perjalanan independen mereka dan kenapa semua orang berhak memiliki peluang kedua.
2: Jadi, kita jumpa di JBR Bandar Shah Alam 25 Julai ini bermula jam 8 malam. Buktikan, indie masih menyala, berapi dalam hati.

500 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Gerakan aku.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: rapping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Satu intervensi gaya hidup berstruktur didapati membantu individu dewasa yang mengalami obesiti dan baru didiagnos menghadapi diabetes jenis 2 mencapai kawalan keadaan jauh lebih baik dalam tempoh 12 minggu menurut kajian dijalankan oleh Abbott dan juga Changing Health. Intervensi berkenaan melibatkan diet rendah kalori minimum nutrisi khusus untuk diabetes serta sokongan digital termasuk pelan pemakanan, bimbingan secara individu serta sokongan berterusan daripada profesional penjagaan kesihatan. Dapatan kajian menunjukkan peserta mencapai peningkatan ketara dalam penurunan berat badan, kawalan paras gula dalam darah serta tekanan darah menerusi pendekatan berstruktur yang menggabungkan pemakanan dan juga perubahan gaya hidup. Pada masa ini, Malaysia berdepan dengan peningkatan kadar obesiti dan juga diabetes jenis 2 dengan seorang daripada dua individu dewasa di Malaysia dikategorikan sebagai memiliki berat badan berlebihan atau obes yang meningkatkan risiko lebih tinggi untuk menghidap diabetes. Kajian berkenaan turut mendapati setiap penurunan 1 mata peratusan dalam paras hemoglobin A1C iaitu HbA1c boleh membantu mengurangkan risiko komplikasi berkaitan diabetes termasuk komplikasi mikrovaskular dan juga kematian akibat diabetes. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berkabar semua, selamat hari Jumaat. Hari ini 24 Julai. Saya percaya ada yang terukir di senyuman apabila buka akaun bank kan. Tengok ada pertambahan jumlah-jumlah tertentu. Alright, kita doakan semoga korang berbelanja dengan bijak, okey. Dek, kerana ekonomi semasa ini kita kena utamakan keperluan bukan kemahuan, okey. Bob dan juga Hedy dekat sini untuk Stop Petang, guys.
2: Okey, kita nak raikan korang semua sebab hari ini TGIF. And of course, korang ada plan-plan for the weekends as well. But before we go there, kan, kita nak melangkah masuk ke dalam skor.

0: Alright guys, dalam skor stop petang sekarang ni kita update dengan korang cerita-cerita sukan. Of course, kita tak nak terlepas untuk temasha sukan Commonwealth Glasgow 2026. Alright, akhirnya kita tahu sukan Commonwealth untuk Glasgow tahun ini dibuka secara rasmi awal pagi tadi tau. So, majlis pembukaan berlangsung dekat The Hydro Scotland. Memang lain dari yang lain tau sebab julung kalinya dibuat dalam satu arena yang tertutup.
1: And yang paling gilanya bab gimmick pembukaan dia, siap ada kapal angkasa TARDIS dari siri Doctor Who. Terkejut semua orang bila Raja Charles yang ketiga, pemaisuri Camilla dengan legenda berbasikal Sir Chris Hoy keluar dari TARDIS itu sebelum merasmikan temasha. Memang gempak gila.
0: Alright, so samping kita ada gimmick yang gempak tu, perarakan kontingen Malaysia pun memang handsome habis punya, dipimpin oleh hero lompat jauh para kita iaitu Dato' Abdul Latif Romli sebagai pembawa jalur gemilang, dan juga Emma Firiana membawa King's Baton. Semua atlet kita memang handsome, segak bergaya, mengenakan pakaian baju batik motif bunga raya yang diinspirasikan daripada jalur gemilang.
1: Untuk edisi kali ini, Malaysia hantar 59 atlet termasuk 22 atlet para yang akan berjuang dalam 8 jenis sukan. Sasaran kita 5 pingat emas, 2 perak dan juga 4 gangsa. Sukan macam voli padang pun dah mula beraksi semalam menerusi Izzat Shamir.
0: Jadi kepada kita semua rakyat Malaysia, mari kita hantarkan doa serta juga sokongan yang padu buat kontingen Malaysia di Glasgow sempena dengan sukan Commonwealth sehingga 2 Ogos ini. So kita doakan semoga Malaysia kita dapat capai sasaran yang Hedy cakapkan tadi. Alright, kejap lagi kita akan cerita berkenaan tentang sukan voli padang. Yes, terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: the power Papalado.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini sambung untuk borak-borak sukan dengan korang. Dan kita tengah borak pasal sukan Commonwealth dalam skor.
2: Tadi kita borak pasal opening, sekarang ni kita nak masuk ke arena bowling padang pula. Wakil negara Izzat Syamil Zulkifli berjaya langkah kanan apabila menang perlawanan pertama kumpulan di acara perseorangan lelaki.
1: Yes, Izzat menewaskan Cecil Alexander dari Kepulauan Falkland 2-0. Walaupun dia agak nervous sikit dekat venue Scottish Event Campus tu, Izzat berkata perlawanan pertama ni bantu dia untuk serap tekanan dan dapatkan balik momentum serta juga rhythm.
2: Tapi Izzat akui ada lagi benda yang dia kena adjust, terutamanya kekurangan balingan yang short supaya tak membazir mata. Hari ini dia bakal turun menentang wakil dari Malta iaitu Sean Parnis.
1: Alright, selain daripada Izzat juga, hari ini gandingan wanita kita iaitu Alina Ahmad Nawawi dan juga Syafiqah Haida pun bakal turun beraksi menentang Kepulauan Falkland dengan jersey. So kita ucapkan all the best buat Wira dan juga Wirawati Boli Padang negara kita. Alright, kejap lagi kita ada cerita untuk dunia-dunia isukan. Terus kekal Rakita 107.9.

0: Kembali ke dalam skor guys, bukan setakat sukan fizikal dekat Glasgow untuk sukan Commonwealth je yang tengah panas sekarang ni. Industri e-sukan tempatan pun makin rancak dengan pelancaran inisiatif Vamos Next 2026.
1: And inisiatif ni dia bukan sahaja fokus dekat gameplay, tapi dia membukakan laluan pendidikan dan juga peluang kerjaya profesional dalam ekosistem permainan video buat anak-anak muda di Malaysia.
0: So ini bukti yang sangat-sangat tega yang e-sukan dekat Malaysia ni bukan lagi sekadar hobi yang buang masa ataupun main-main kat rumah je. Dia dah jadi satu kerjaya rasmi dan juga satu kita boleh katakan sebagai enjin pertumbuhan baru untuk sukan moden negara.
1: Jadi untuk parents yang anak-anak minat gaming tu, bagilah sokongan padu untuk diorang, especially when you are evaluating their actual skills. Mana tahu satu hari nanti anak korang pula harumkan nama Malaysia dekat pentas dunia.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Indie Attack Volume 2 Ahad 26 Julai ini di BKL Ceras. Ada Couple, Servants, Pelak, Nice Dream, Kureji, Kola Hijau dan ramai lagi. Beli tiket awal supaya tak kelangkar bot guys. Info lanjut di social media Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama, Frekuensi Fikir.
1: Frekuensi Fikir, and hari ni kita kat Frekuensi Fikir nak ajak you guys borak-borak dan fikir-fikirkan about this one large cultural, I would say art entity yang selalunya orang nampak dekat bengkel, atas jalan raya ataupun dekat event-event gegasi macam Art of Speed. That's right. Hari ni kita nak borak pasal custom culture dan juga ekonomi rock and roll.
2: So, untuk ordinary people kan, korang mesti ingat custom culture ni setakat budak-budak motor yang nak modify exhaust kasi bunyi bingit ataupun kereta tu nak stance kan sampai nak lalu bonggol kat taman tu pun tak lepas. Tapi dari sudut ekonomi kreatif ni sebenarnya custom culture adalah satu micro industri seni yang sangat-sangat meriah dan juga padu.
1: That's right. And hari ni kita nak bedah guys macam mana seni pinstriping, seni airbrush dan juga seni custom culture ni sebenarnya membentuk satu pasaran ekonomi yang sangat berdikari and how they sustain diorang punya economical mileage. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.

0: Frequency Fikir, and we want to talk about custom culture and also economy, rock and roll. So by definition, right, custom culture with a K, it's an expression used to describe artworks, vehicles and also fashion of those who owns and drive built custom cars and also bike. We got this definition by TOC Automotive College, by the way.
1: Alright, so dalam custom culture pun ada orang tau sanggup dedicate khas satu masa yang sangat-sangat lama untuk bentuk besi dan jadikan satu benda yang dipanggil seni. So ini craftsmanship yang sangat-sangat berada pada aras yang sangat-sangat tinggi lah. So memang satu pertunjukan kemahiran pembuatan yang sangat-sangat superb. So Malaysia bangga meraihkan bakat kreatif tempatan kat pentas antarabangsa dengan custom culture ni. So ada macam-macam event yang meraihkan custom culture punya pemain-pemain industri. Antaranya juga kita ada Art of Speed.
0: But let's talk about legislative laws kan. We should be inspired by Aussie and also Japan. Kalau kita tengok Australia kan, dengan diorang punya sistem plate kejuruteraan ubah suai diorang, ataupun sistem shaken dekat Jepun kan, diorang boleh cari jalan bagi builders berkarya dengan selamat.

0: Yeah, so kita kena raikan dan juga layan modification kenderaan sebagai satu industri pembuatan mikro yang registered, dan juga kita celebrate kepakaran fabrikasi yang sangat-sangat estetikal tinggi ni supaya dia tak terjerumus ke satu terms yang kita panggil shadow economy.
1: That's right, and we're going to talk more about that. Stay tuned with us, Frequency Fikir.

0: Frequency Fikir, Bob dan juga Hidi dekat sini borak-borak berkenaan tentang custom culture dan juga ekonomi rock and roll. Alright, so sekarang ini kita alihkan perhatian kita yang mana utama dalam benda yang kita tengah borakkan sekarang ni berkenaan tentang monetization. So kita bukan sekadar sembang pasal jual besi dan juga jual beli minyak. Tengok macam mana customer setempatan bekerjasama dengan jenama-jenama yang giants dekat dunia ni. Kita ada Builder Malaysia yang kereta custom diorang ni dijadikan sebagai diecast Hot Wheels skala 164 yang official dan dijual dekat lebih kurang 150 buah negara.
1: That's right. And contohnya, you boleh tengok like, you know, the chase item kan, the 1985 Proton Saga Hot Wheels is a sedan that is produced by Malaysian automobile manufacturer, which is Proton. The name of the car, kan Bob, sebenarnya is an acronym for Safety, Achievement, Greatness and Ability. Today I learned, I betul Saga tu sebenarnya is an acronym. And it also refers to a type of tree which grows in the region.
0: Alright, ini beza dia. Pemasaran tradisional diorang ni jual ciri-ciri produk, tetapi pengewangan subculture celebrate identity yang original dan juga authentic. Dan inilah essence utama dalam custom culture. So dari sudut ekonomi, jenama-jenama lahir dari garage ni pegang margin operasi yang boleh buatkan syarikat peruncitan senarain awam itu agak terganggu, tetapi custom culture ini dipacu 100% oleh kepercayaan community yang organik.
1: Yep, you guessed it. Up next, kita akan talk about the organic community of custom culture next di Frequency Fikir.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Alright guys, bila kita borak pasal custom culture, tak boleh kita tak cerita berkenaan tentang satu acara yang sangat-sangat sinonim dengan budaya custom culture, iaitu Aerospeed ataupun Sound Circus yang akan ambil alih dewan. Bukan orang tempatan je yang boleh memenuhi ruang itu, tetapi bersepah dengan budak-budak yang datang naik kapal terbang daripada Jakarta, Bangkok, Singapore, Tokyo, even US. Indah kira persidangan kemuncak untuk sub budaya custom culture ini. So di sini kita lihat pelancongan sub budaya boleh dibawa masuk, dan perbelanjaan serantau yang sangat berimpak tinggi secara organik telah pun tercipta apabila hotel-hotel dipenuhi, kedai makan tempatan, kedai-kedai streetwear dan juga lokasi music.
1: That's true. And the community of custom culture ni kan, ataupun pelancong-pelancong ni, diorang ni bukannya datang sini nak tengok saja-saja. Diorang datang sini sebab diorang nak selami seni tempatan kita, as well as discover band indie tempatan kita, burung fashion tempatan, dan juga bawa tenaga tempatan tu balik negara depa. So see, I've been repeating perkataan tempatan tu for 4 times, and Malaysia secara rasminya dah jadi ibu negara budaya alternatif ASEAN untuk custom culture. So here's the thing, kalau pembuat dasar betul-betul nak kesan yang berganda-ganda when it comes to ekonomi rock and roll ini, diorang dah kena start, you know, treat all of this acara-acara custom culture ini sebagai pengeksport budaya strategik, memudahkan permit artis antarabangsa for example, dan juga integrasikan, you know, intellectual property ataupun monetization gaya hidup ini ke dalam dasar perdagangan ekonomi luar negara Malaysia. Jom kita raikan sama-sama custom culture, because it's truly a celebratory subculture yang patut diraikan di Malaysia. Frekuensi fikir Rakita 107.9.

0: All right, Bob, I have a question I want to ask you. Do you have a favorite classic car?
1: All right, mestilah ada. I suka Mini. Mini ataupun Beetle, Ford Escort, Toyota Celica, banyak lagi lah.
0: Oh, that's interesting. Sebab ini adalah event untuk orang-orang macam you, especially untuk collectors, kaki kereta, motor dan juga peminat muzik. Semuanya di bawah satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia, which is Summer Festival, akan kembali untuk 2 hari, which is on the 1st and also by the 2nd August ini. Ada macam-macam yang akan berlangsung, Bob.
1: Betul, korang memang kena datang, jangan miss out sebab kita ada macam-macam pameran kereta yang power-power punya, motor custom. Korang yang suka kumpul diecast Hot Wheels pun ada, yang suka naik Flying Fox, yang suka Adrenaline Rush, suka tangkap gambar, kita ada Park Selfie Tune, suka melaram, kita ada fashion terkini daripada jenama-jenama lokal yang korang boleh selam nanti, okay? Dan juga kita ada korang yang suka benda-benda muzik, rasai sensasi gelombang daripada Jemput Dengar featuring Sheila Majid, kita ada Tenzi, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus.
0: Jangan skip, kalau tak memang korang akan miss. Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival, so korang boleh cepat-cepat beli tiket sekarang di outofspeedmy.com.

0: Alright guys, terima kasih kepada korang semua yang dah dengarkan Frekuensi Fikir. Kita borak tentang cancel culture dan juga ekonomi rock and roll. Harap borak-borak kita yang best ni dapatlah memberikan korang buah-buah fikiran untuk kita mantapkan lagi industri custom culture di Malaysia.
1: And not just that, kita pun nak meraihkan karyawan-karyawan tempatan kita dengan share dengan korang what you guys can do over the weekend. Up next dekat YTJT, kita nak kongsikan event-event that's going to happen over the weekend. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Aktiviti.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
4: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Alright guys, terima kasih kepada korang semua stay lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini. Alright, TGIF hari ini kita orang bawakan yang tak tahu jadi tahu. YTJT, kita nak sharekan event-event yang korang boleh pergi sepanjang weekend ni, insyaAllah.
2: Exactly, and we want to share with you guys, esok ada satu gig yang percuma yang menampilkan finalis-finalis daripada Ali 2025. Stay tuned with us hanya di YTJT.

0: Alright guys, kepada korang semua, jangan lupa esok 8 malam kita orang harap korang boleh datang beramai-ramai dekat JBR Bandar Shah Alam untuk bersama-sama dengan Bob, Hedy dan juga Atoy untuk satu benda best ni.
1: Exactly, and the gig is called Second Chance Gig. It is presented to you by Ali 2025 X JBR Bundle di Shah Alam. And bukan setakat like music sahaja yang korang boleh enjoy, korang juga boleh dengar sharing session tentang perjalanan seni finalis-finalis Ali 2025. Again, macam Bob katakan tadi, akan berlangsung pada hari esok 8 malam JBR Bundle Shah Alam, dan it's free, percuma. Kemasukan adalah percuma.
2: Rakita 107.9.

0: Alright guys, next event yang kita nak sharekan adalah YTJT. Base ke, cringe ke, yang penting korang kena turun gig ni. Ini bukan seruan, tapi ini adalah seruan termasuk juga nama gig ni.
1: Exactly, and it is a charity gig, alright? It's a fundraiser gig, benefit gig untuk Behave Ampang pada hari ini, 24 hari bulan 7, 8 malam di Behave Ampang. RM20 je guys, yang korang boleh tengok. Ada banyak-banyak band yang best, ada Pay Lark, ada Sang Deras, ada Reheated, Manic Monday dan juga Lot 19. Dia akan launch dia punya MV nanti. So kalau korang pergi gig ni, jangan lupa tag kita orang dekat rakita.my.

0: Rakita.my. Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Port Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: All right guys, korang yang mana kaki-kaki collectors ataupun korang suka main kereta. Okay, Hedy, apa yang you collect dalam you punya hidup?
1: I sekarang ni, I tengah collect kereta-kereta Hot Wheel yang berkala pink.
0: Wow. Jadi maknanya you suitable untuk datang ke the 15 Aero Speed Malaysia Summer Festival yang berlangsung selama 2 hari, 1 dan juga 2 Ogos ini. Sebab apa? Di samping ada pameran kereta-kereta, motor-motor custom bagai, ada Hot Wheels juga guys. Kat tu macam-macam diecast korang boleh tengok, termasuk juga ada Flying Fox, ada korang yang suka selfie-selfie, korang yang suka pakai ataupun suka melaram, kita ada fashion terkini dari jenama lokal untuk korang selami.
1: And it's not just that, ada sound circus juga yang akan mempamerkan banyak artis-artis antarabangsa. For example, ada Tenzi, and then ada Nadine Amizah, and also we have our local heroes. Contoh, kita ada Jemput Dengar featuring dengan Sheila Majid, kita ada Hujan, and also Selatan. So korang jangan skip, jangan miss, sebab Rakita support 15 Aero Speed Malaysia Summer Festival. Korang boleh dapatkan tiket sekarang di aerospeedmy.com.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu. Kita harapkan kita orang punya sharing untuk YTJT ni pasal event-event. Korang boleh gerak untuk support kita punya local entertainment dan juga local kita punya venue-venue, alright. So kita harapkan dengan support korang dapatlah sustain kita punya seni kreatif di Malaysia.
1: That's right. And we want to thank you so much kerana menjadikan Rakita sebahagian daripada rutin harian korang. Alright. Kehadiran korang dekat gig-gig kecil ini adalah pemacu ekonomi utama yang merangkumi daripada semua kolektif dan juga semua cabang komuniti scene indie tempatan kita. Alright. Thank you so much. And TGIF, kalau korang ada plans over the weekend, be safe, make good memories. And from Rakita, we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Heavena Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia melakar sejarah apabila buat julung kalinya berjaya menempatkan diri dalam kelompok 20 negara terbaik dunia pada Olimpiad Matematik Antarabangsa ke-67 IMO 2026 yang berlangsung di Shanghai, China baru-baru ini. Menteri Pendidikan YB Fadina Siddiq berkata pasukan negara menduduki tangga ke-19 keseluruhan daripada 117 negara peserta sekaligus mengatasi pencapaian yang dicatatkan pada tahun lepas. Merakamkan ucapan tahniah menerusi hantaran Facebook, beliau berkata buat kali pertama Malaysia berjaya dalam kelompok 20 negara terbaik di dunia apabila mencatat kedudukan ke-19 keseluruhan daripada 117 negara yang bertanding. Malah beliau menambah, pasukan negara turut mempamerkan prestasi cemerlang apabila merangkul 1 pingat emas, 3 pingat perak, 1 gangsa serta 1 anugerah sebutan khas selepas mengumpul keseluruhan 142 mata mengatasi pencapaian tahun lepas. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, and hari ni kita kat Frekuensi Fikir nak ajak you guys borak-borak dan fikir-fikirkan about this one large cultural, I would say art entity yang selalunya orang nampak dekat bengkel, atas jalan raya ataupun dekat event-event gergasi macam Art of Speed. That's right. Hari ni kita nak borak pasal custom culture dan juga ekonomi rock and roll.
3: So, untuk ordinary people kan, korang mesti ingat custom culture ni setakat budak-budak motor yang nak modify exhaust kasi bunyi bingit ataupun kereta tu nak stance kan sampai nak lalu bonggol kat taman tu pun tak lepas. Tapi dari sudut ekonomi kreatif ni sebenarnya custom culture adalah satu micro industri seni yang sangat-sangat meriah dan juga padu.
1: That's right. And hari ni kita nak bedah guys macam mana seni pinstriping, seni airbrush dan juga seni custom culture ni sebenarnya membentuk satu pasaran ekonomi yang sangat berdikari and how they sustain diorang punya economical mileage. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.
2: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Economy, rock and roll. So by definition, right, custom culture with a K, it's an expression used to describe artworks, vehicles and also fashion of those who owns and drive built custom cars and also bike. We got this definition by TOC Automotive College, by the way.
1: Alright, so dalam custom culture pun ada orang tau sanggup dedicate khas satu masa yang sangat-sangat lama untuk bentuk besi dan jadikan satu benda yang dipanggil seni. So ini craftsmanship yang sangat-sangat berada pada aras yang sangat-sangat tinggilah. So memang satu pertunjukan kemahiran pembuatan yang sangat-sangat superb. So Malaysia bangga meraihkan bakat kreatif tempatan kat pentas antarabangsa dengan custom culture ni. So ada macam-macam event yang meraihkan custom culture punya pemain-pemain industri. Antaranya juga kita ada Art of Speed.
0: But let's talk about legislative laws, kan? We should be inspired by Aussie and also Japan. Kalau kita tengok Australia, kan, dengan diorang punya sistem plate kejuruteraan ubah suai diorang, ataupun sistem shaken dekat Jepun, kan, diorang boleh cari jalan bagi builders berkarya dengan selamat.
1: Yeah, so kita kena raikan dan juga layan modification kenderaan sebagai satu industri pembuatan mikro yang registered. Dan juga kita celebrate kepakaran fabrikasi yang sangat-sangat estetikal tinggi ni supaya dia tak terjerumus ke satu terms yang kita panggil shadow economy.
0: That's right, and we're going to talk more about that. Stay tuned with us, Frequency VK. Throwback! Kita rewind.

0: is the end of the song.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
6: Kat mana?
3: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
6: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
3: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Port Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
6: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
3: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com. Gerakan aku.
7: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
8: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
10: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hidin kat sini borak-borak berkenaan tentang custom culture dan juga ekonomi rock and roll. Alright, so sekarang ini kita alihkan perhatian kita yang mana utama dalam benda yang kita tengah borakkan sekarang ni berkenaan tentang monetization. So kita bukan sekadar sembang pasal jual besi dan juga jual beli minyak. Tengok macam mana customer setempatan bekerjasama dengan jenama-jenama yang giants dekat dunia ni. Kita ada Builder Malaysia yang kereta custom diorang ni dijadikan sebagai diecast Hot Wheels skala 164 yang official dan dijual dekat lebih kurang 150 buah negara.
2: That's right. And contohnya, you boleh tengok like, you know, the chase item kan, the 1985 Proton Saga Hot Wheels is a sedan that is produced by Malaysian automobile manufacturer, which is Proton. The name of the car, kan Bob, sebenarnya is an acronym for safety, achievement, greatness and ability. Today I learned, I bought a saga tu sebenarnya is an acronym, and it also refers to a type of tree which grows in the region.
1: Alright, ini beza dia. Pemasaran tradisional diorang ni jual ciri-ciri produk, tetapi pengewangan subculture celebrate identity yang original dan juga authentic. Dan inilah esen utama dalam custom culture. So dari sudut ekonomi, jenama-jenama lahir dari garaj ni pegang margin operasi yang boleh buatkan syarikat peruncitan senarai awam itu agak terganggu. Tetapi custom culture ini dipacu 100% oleh kepercayaan komuniti yang organik.
2: Yep, you guessed it. Up next, kita akan talk about the organic community of custom culture next di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Rakita 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
6: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
7: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: biar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Shevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gigbot Drop. The Month's Anniversary Gig Sabtu 25 Julai ini di Greentown Business Center, Ipoh dari jam 4 petang untuk layan Unexpected, Skin Rover, Single Snitch dan Conflict. Jom raikan anniversary The Month's ramai-ramai. Oi, oi, oi. Info lanjut di social media Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di social. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Softmail bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap. Kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English. Orang cakap rap perak apa ni. So, aku stop. Sebab orang cakap, kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang, luckily, dalam Rough Age, semua ada English educated lah. Dia ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Ah, dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover, hip hop punya gig eh. Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada 5 group dalam gig tu, 3 group nyanyi lagu sama. Ah, jadi bayangkan masa tu The Joint ada Teh Tarik Crew, zaman-zaman berebut nak perform dengan minus one. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak dah Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL lah, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat, jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family. Berkembanglah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada dia adalah Rebel Scum aja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni dia bukan manusia. So dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita manusia ni kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Oh. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Faham, tak salah. Faham. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati
0: kita. Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu. Oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
10: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
11: I thought it was all over.

Rakita Gig Bot Drop World Domination bersama Imperial Entropy 25 Julai ini dari jam 4 petang di Petai Belalang. Sarjan Hassan, Dear After, Exhuman, Krusty dan ramai lagi akan support. Jadi jom turun support sekali guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Pop Culture. Syi Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition. Okay. Daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: PJ. Dia kata ada satu drama series. Starting a new drama series.
0: Mm-hmm.
1: Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali.
0: Ya. Yeah.
1: Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide. Kita ada training apa, acting coach. Kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So kita pun pergi. So kita pergi, dapat skrip, dan kita cakap depan kamera. Takutlah juga. Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera. Oh macam ni casting rupanya bagi dialog. Hafal. Lepas tu berlakon dengan yang casting punya orang tu. Dia akan baca line yang lagi satu tu. Kita kena reply. Macam macam nak reply? Dia baca je kan. Dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting. Seolah-olah macam kita dah tahu macam mana nak casting. Faham tak? Macam oh, kena cakap seorang rupanya. Ha, okay. Oh, hi. Faham tak? Okay. Satu yang sangat baru. So, diorang guide. Alhamdulillah, diorang kata macam tak macam mana. Diorang pilih.
0: Okay.
1: Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So, kita pairkan dengan Nasty.
0: Okay.
1: Ha, so, kita dapat di best friend dua orang. And, masa tu, dia punya director adalah Bernard.
0: Mm-hmm.
1: Bernard Chowli. So, dia yang menjadi acting coach yang pertama. So, sangat-sangat bertuah. Dia ni lah kalau kita tahu dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan, kebiasaan dia kan. So kita, dialah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision, macam mana kita nak apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu, macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time lah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan ni. Nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: Buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azri. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setuju lah sebenarnya kalau setuju. Jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan apa tu pelajaran lah di sekolah. Jadinya saya sangat-sangat setuju kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke. Jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah, macam kes bully, pukul, tu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk
0: kita kata
1: di kalangan student kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan
0: sekolah
1: stres
0: rendah.
1: Kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya. Saksikan video penuh

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana and Audio Plus.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Tuan.
1: Nama saya Khairi Tuan Bianuar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnant dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah semua, so dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996, 97. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mi Aku Sin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. So, benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. The Month's Anniversary Gig Sabtu 25 Julai ini di Greentown Business Center, Ipoh dari jam 4 petang untuk layan Unexpected, Skin Rover, Single Snitch dan Conflict. Jom raikan anniversary The Month's ramai-ramai. Oi, oi, oi. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad. Presenting finalist Top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Rakita 107.9.

0: fikirkan apa kata orang, perception orang. So apa you nak cakap?
1: Like kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan. Kalau you tak terror pun biarlah kan. Janganlah fikir apa orang cakap. Like you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu, sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh yeah, yeah, that, that's KMA from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So I macam oh,
1: sangat tu. Okay, okay, okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu, InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture. Si Razali, guys.
1: Kan dilahirkan untuk pelakon. Apa yang membuatkan Chi rasa macam, ya, aku nak pesu juga.
2: Mungkin tawaran filem selepas-lepas itu.
1: Okay.
2: Dia selalu macam tu. Kehidupan ni kadang-kadang laluan dia, liku-liku dia ni pelik. Kita tak faham kan susunan dia kan. Mungkin kita nak give up tu, tiba-tiba ada pula datang macam antara yang awal sekali adalah bercinta lah. Dia belum lagi yang leading. Leading dia adalah Farid Kamil, Nora Danish dan barulah saya. Sorry lah kadang-kadang dia aku. Kadang-kadang tengok bila keselesaan tu kan.
1: Dia okay je. Culture.
2: So masa tu filem pula lain pula daripada drama ke filem, totally lain lah. Truck-truck besar masuk, kamera-kamera dia dah lain, kru dia daripada 12, 11, 10 tiba-tiba dia 30, 40, 50, 60. Semua lain, semua experience yang baru.
1: Okay, daripada dengar cerita Chi ni, saya boleh simpulkan Chi mengutip pengalaman sebagai pembelajaran untuk lakonan lah.
2: Betul, maknanya yelah, dengan kita, sebab kita respect seni lakonan tu, kita tak boleh masuk dan terus cakap macam okay lah, kalau macam ni, ni cara gua.
1: Okay,
2: ni cara gua, terima lah. Kan, dia tak ada macam tu. Kita kena faham seni tu sebelum kita nak buat apa-apa kan. Kalau kita nak rebel dalam seni tu, kau faham dulu apa kandang yang kau nak rebel ni.
1: Kita rebel pun rebel yang tahu lah.
2: Tahulah apa benda kan, kita punya gelanggang ni kan. So kita respect seni lakonan tu sebab dia bukan satu benda yang mudah. Seni tu bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang murah kan. Ada orang yang memang seni dia tu mahal sangat, gempak. Macam mana boleh jadi macam tu? Mana boleh orang, wish, asyik dia punya acting eh. Macam mana dia boleh dapat macam tu? Adakah teknik? Adakah pemahaman skrip? Adakah director dia? So kita nak tahu benda ni. Memang mungkin naluri dia, memang kalau nak tahu satu tu, dia nak macam kaji sampai dia faham seni tu apa, supaya dia boleh, okay, sekarang aku nak berlakon. Inilah lakonan. Faham tak? Ini bukan diri aku. Aku bukan dia ni. And somehow kita boleh menghayati benda tu. Then kita dapat rasa macam, oh, ini rupanya sedikit aku faham pasal acting.
1: Baik. Faham?
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hadirah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Gerakan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
7: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari tu. Hari ni, memang dunia gadget. Memang tak boleh lari, yang you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi, like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Pasal monitor ni, dia ada timing dia tertentu. So, everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interaktif. Kanak-kanak lebih fokus. Kanak-kanak lebih enjoyable. Yes, sebab grafik yang cantik, everything. Semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah, pasal gadget ni, banyak dah hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gala panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Game
1: dalam semua. Sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh ya bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan.
0: Macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Panjat memanjat, balancing, itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam Play-Doh, bermain messy play, untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
3: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
4: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
2: Rakita Gigbot Drop.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
5: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
6: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
0: Stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
6: Off of the gram. Love the gram.
7: Oh, wait.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

makanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Rakita Punk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
4: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
5: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gekik.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: nyawa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Raksa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerak.

0: Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Softmail bising gila. Penuh cloud chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
7: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: tripping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Actually, surprisingly, bila dah di usia sekarang ni, after PKP, rough age masih lagi relevant dengan budak-budak muda sekarang ni. Actually, it's not only rough age. Semua grup-grup yang 90-an, early 2000, sekarang ni bila comeback, quite surprised juga budak-budak yang baru lahir ni tahu lagu-lagu 90s dengan early 2000 ni. Generation sekarang ni boleh accept evergreen lah, kiranya berjaya lah kumpulan-kumpulan kami ni evergreen kan lagu-lagu kita orang, macam Rough Edge, The Fabulous Cats. Memang ada je orang tahu lagu-lagu tu dan orang follow benda tu, seronok lah kan. Dan untuk still relevant, korang kan tengok lah kita orang atas stage mana. Kalau korang tengok, korang tahu lah, sebab ini pun adalah pesanan untuk orang-orang muda. Tapi kejap lagi lah. Okay, dulu kita orang dekat Ipoh nak dengar lagu, kena pergi satu record store ni. Ya Allah, satu orang aku lupa pula. Ada dekat Yikfung. Kena beli kaset. Tapi bila abang duduk KL, abang kerja dengan Virgo Music dekat Wan Utama. Itu adalah reference untuk budak-budak hip-hop zaman tu. Dekat situ, kita orang punya lifestyle macam Empire Records. There's a film called Empire Records. Okay, dekat dalam tu ada skinhead, ada metal, ada blues, ada R&B punya budak, ada hip-hop. Zaman tu Abang Cat dalam hip hop ni kategori. So klien-klien Abang Cat ni adalah Malik dan sekutu-kutu. Semua kebanyakan budak-budak hip hop akan beli CD kat situ. Dan kita orang order daripada US. So untuk mendapatkan satu reference, kau kena tunggu seminggu ataupun dua minggu. Kalau nak dapat vinyl, kau kena pergi kat Bukit Bintang, ada satu stock. So tapi tak ramai orang ada vinyl player. Zaman tu DJ-DJ yang ada vinyl player. Macam kita dapat reference daripada DJ juga. Ada satu tempat namanya Players. Dalam Players ni ada semualah, DJ Sunanda, Jake Abdullah ada kat situ. Lepas tu all the DJ Uno, T-Bone. Masa tu Uno, Caesar dengan Goldfish masih lagi student dekat tempat tu, dan abang selalu pergi ambil reference kat sana lah, lagu-lagu apa-apa dengan kawan-kawan DJ kat sana. Sekarang ni semua dah jadi bos-bos radio.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Suka Cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
1: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni kita kena rajin berfikir. Kita kena rajin berfikir. Dia sebenarnya dia ada di sekeliling kita je. Cuma kita alert dengan tak alert je.
0: Macam Iman sendiri lah. Memang ada team?
1: Macam saya sendiri, okay, saya dengan Sharkman lah. Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali lah, sekali dengan cameraman saya. So kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya tengok sekeliling saya. Sebab before ni saya bekerja dengan orang. Jadi saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis yang cepat tangkap. Cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam lah. Saya boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents, jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: Hai AJ Goko, di sini Bob Culture. Okey, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends.
0: Depends.
1: Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh jom aku buat.
0: Ambil
1: buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Amba faham
0: tak? Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke
0: tak? So macam diberi harapan yang...
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, okay. Banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita Gig Bot Drop. The Month's Anniversary Gig Sabtu 25 Julai ini di Greentown Business Center Ipoh dari jam 4 petang untuk layan Unexpected, Skin Rover, Single Snitch dan Conflict. Jom raikan anniversary The Month's ramai-ramai. Oi, oi, oi. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ini Muktamad.
0: Presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Rakita.my.